Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu de bemak iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hode dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Kara kasih su internet orang tolu, opresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovitasi su internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet toron tolu, popresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

Oké, dat is regels zal ik maar ook bij die stroom naar een radio Liberdade Strahoto, Liberdade Iha Anil, Liberdade Iha Morris. 95.8 MHz niet, vila fali ho aura Iha programma Vivian Solok. Ben vindu dat beser nebe maka kompanie hala Iha live stream radio Liberdade ni niang. Kede Deus, 82, George, ni Jeng, Mom, Nomosh. Mana ikon Anton dari dia pembindu dari beta bosir hoto kita halu adap te player us musika dari bosir akara ku us musika dari ke musika beta bosir ni familia kolega kaya mana be maka itu bosir akara ya dari ke musika ba ada pronto dete ya odi oferesi musika basiran be maka gori de dan wa kompanya hala nebe kolega sir hoto lorek dia vale dari dia dete ya. Dari dia basarnya memang ke halas ternyata tidak di bawah tidak ada dari tebot sirah itu mata morisnya lain beloran oh ini nih yang kata halu hari kus tebot cernya musika itu baru nata musika husi betinu nih yang honiati lu jate sekolio nessa música abertura vai ter minha programa Vivan Solok Neninha. Mão Fidelis, bem-vindo, Deit, no Mois Justin, Alderson Flower, no Adot Ibana, Dader Dia, bem-vindo, Bam, Nifrequência, Rádio Liberdade. Tudo bem, te barulho na música, né, Ramoto?

0: si Tuku Sanolo, Tosanolo Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolo Racing Lima, Pontualo Megahertz.
1: Oke, kalau kita sudah waktu ini maka musik kita rona usi mengantong ini yang nampak maka usi musik sentimental morak. Kardo suna juni dia domin tahu udang usi Fiel Batista. Oke, ini stay tune date kardo juga depois dan maka orang tahu kabai tebot sih nah. Elvis dia yang oke, Alfor ini yang saya usi nak kukun. Ini stay tune date atau kai day day ya, bahasa nampak maka gore di dalam. Akompanyi hela, dadar dia, sintonize dia, kihat. Dari yang mana kita ni? Lili basir nebe maka akompanyi hela halal sernya aktividade bong aktividade dit baita bot siro hotu Lili basir nebe maka gore dadaw halo halal sernya aktividade Lili basir nebe maka gore dadaw balu be aja nela usi munisipi ma kapital usi kapital ma munisipi na fatin dadar dia klari solok deet na fatin kondus belo sidade atununi tabot ser la bela hetang accidenti ya nebe tenke antisipa helete ya tamba desastre agora baraklos. Oke, okay, kalau kita sudah waktu itu, ini mau kita baru nalai musik ya, Fiel Batista ini yang punya titlu Udam Parah.

Okay, hidden market music California and say you see Nakokum by Hirakna Bemakarikos music and stay tuned. E African share the liberty in Niang, we see Jedi sing Senja selamat pagi tap-tap layar ya. Ya ni bet bakwe la layar mai basar ne bema ka kompani hala is tuni zedia ki ada dark mani kita ne. No tir fil fali mai ka balu ne bema ka oing usi ancho ni nyang musika Justin Bieber nyang ya ni usi Adele makananu musika honya titlu easy on me. Ne be oshi dia makawra toka ya. Lili basar ne bema ka kompani hala stay tuned di ya frequency radio liberdade i aplikasi sound to ming radio yang bisa itu radio liberdade ini ya. Terima kasih baru na musik ini hamutu.

Okay, musik is yummy. Musik ya, lori tebana tuku. Ya, senolo liu minutu ton resin ruan. Namas bayirak na bema ka ko di didawang kumpanya hela. Stay tune iha frequency ya, Radio Liberdade ini ya. Nabe, bela usu musik ya. Ya, lili basir na bema ka ko di didawang kumpanya. Bela dadar diak net ya. Nabe husi jeni dia te sela lagu ida hone titlu storia doming husi aida. Oke aida belon ini ya. Nabe domini tinggi storia kondo la historia nene las domi. Storia de diak ne, storia de at ne halua te de. Oke, tir hil fali mete barana lai musika ne, basir nabe maka stay tune, nafate stay de tiam ne frekensi ya Radio Liberdade.

0: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu di Bemak Iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, popres super baratu no velosi dari makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.
1: Oke, kalau yang sudah waktu ini namanya musika, nabi manje request, musika story doming, hanya titlu, hanya titlu story doming, hana nusia ada balam. Musika ide ne alori tebau na tuku sano lo lim na tu tolo resin walu ne beba kolega ser ne beba kakori di down stay tune ide se barona tang ya drama si koko sani nian si kulia kona bafe to mani hik beat o di prevene violencia ne be zeri ang ubrika da barak putar na musika na da barak ya espere kate kla bele lembra fila fali buat hirak ne beba liona bele lembra unsa Ansa ho uma ida uluk ne ansa na fatinga laga uma ne an so butana. Oke, tirmai te barona musik barona tramo si kokosa ninia, baser ne be mak akompanya hela stay det ya.

Ok, idenema ke drama ko ko sanini yang ita rona ona no drama ni mos. Lori teba ona tu ko sanolo resini dali minuto alu ba malu serne be maka ko di dawo kompani hala. Stay di tiap frekuensi Radio Liberdade, aplikasi untuk ming Radio Garden, website Radio Liberdade ini yang ya bela kontak tu mai mos nomor makanesang hitu hitu lima hat lima ruah hat sih ya. No hitu lima lima ruah idenin tolu tolu. Itu baru nata musik yang betul gaman ini yang honiati tlu saudades.

0: Ola Dili. Spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mak iha Dili. Aprovitas isu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa sound lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa sound lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, opresu baratu no virus dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel.
2: Oke, okay, kalau kita sirawatu ide nama ke musika teronata, musika nomos publisidade teronata, usi pitu gaman ini yang nomos Telkomsel ini. Ba kolega ser nebe maka gore de down stay tune hela na fate stay de tiam na frequency radio liberdade e aplicação tumi radio. Oke, okay, radio box website radio liberdade ini yang. Oke, okay, da der dia klet baita bot sirawatu. Okay, tir fila fali mai autopsi si halo performance ye iha loron ohing lilio iha tipal music bar iha pal pasu di Timor Leste iha tuku alu kalang. Ebe orsi dia kita halu ha, mar kita buat sernya agenda ya, tunone kita buat sira lilio bayi mihrak nebe maka agora de daun hari hala. Karak ba, okay, hak solo kamu tuk dansa-dansa iha lorai dene ya. Hala iha kalang ya las lorai. Oke, okay, kalau kita sirahotu, aurna Fatima mus numero kontaktu baita bot sirahotu, numero makane sang hitu hitu lima hat lima ruah hat sia. No hitu lima lima ruah ida neon tolu tolu. Namas besar ni bema kalau sernya tibi dadi, orang tibi dadi det baita bot sirahotu, i sintonize dia. Kita baru nata muzika Demetrion ini yang honi ya, titlu komprimisio.

0: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet toron tolu, popresu baratu no bele sedari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel.
2: Ok, dan mereka musika, hanya titel kompromis domin, lebih makanan usia Demetrio. Nah, waktu film paling mai itu sebaru nanti informasi, saya seminari politik integral regional internasional. Lebih makan kontes, saya lorong senur sentolo di bulan ini, ya orang itu kurua, ya sabado. Patim fato mea surik maso sindu, lili baster lebih makan karak bau, ke bala badet. Kita speaker makan esang ini Pereira, Lizeru Diaz, no. Ya moredor maka Agusta CAM Tilman. Nabe sernia ke seminari dene nak lo ke ba publiko. Kari kolega sirah karak ba ke tahalu ha market bo sernia agenda. Ida maka informasi om bete bo sirah hoto basar nabe maka prepara helahan media ini ya bom prepara sounded. Liliu ya media ke mana kita ne. Balu pai main bi mo alin sir balu foin hanoin kona media ni tahan saida. Balu konsega tenta na balu foin ba compras iha mercado ni ba ba ola modo media ni ni. Okay, dir filo fali mete verona musica de 19 ni ni con el título a comilikmo.

0: Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, Nebemak Iha Dili. Aprovita siswa internet, baloron tolu, hodet, dolar ida. Hopakote super baratu lokal, Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Ativa sound, lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa sound, lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, kopre su baratu no velosi dari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel.
2: Oke, kalau yang sirawatu ida maka muzik ikus ba itenya program Bibang Solok neniang obrigada barek ya grade sebarek det. Lili bayi mihirak na bayi maka aku rada down stay tune helai iha mia laloran no bentes singku pontu oitu mekahach neniang. No iha ne se iha mos program ame dia ne bayi maka lori usi belun reni muzik ikus tetaka ho adistin neniang dua cinta terbagi.

0: Neudia, senti sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima, pontu walu megahertz.
1: Okay, musiknya Husni Nadif Basala, mohon itu lo bergema sampai selamanya. Musika idene lori ona ita baiha tuku sanuluresing rua liona minutu sanuluresing neng. Tamanena fating haunia meridiek meridiek solok det pito pot sira hotu nebe maka ores nera daong. Sela tilung mahila lorensi nuluresing 5.8 MHz niniang rona diek det ial musu diek pito pot sira hotu ya. Nune tuir main afati fu informasi ambe to bot siro hutu kona ba programa Kinta Kalang hamutuk ho otopsi i aktividade sirenere se realize i ha ohin lorong ya i ha dia 11 de junho no se ha hu i ha oras tuku alu kalang fating i ha tipal music no bar i ha palapasu di li Timor Leste nune basirana be maka karak enjoy okay bele hakat bai hati pal music no bar iha pal basu dili iha oras tuku walu kalang ya tamanena fating meridiek meriak solok no tuir mai hana fating lori ta buat sira barona musika husi fafade belem honi titulu abandonada purvose.

Iha plana tu pasa fere sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar 2 centavus 5 nulu, ita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida 2 tolu, fitun 2, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya diri date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, opresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: senti il sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senulo resin lima pontu walu megahertz.
1: Aqui a música Rossi da Virgínia, né, título Cinta Terlarang, música de Daniel Oriona Ita, bai hatu kusanu loresin rua, li minuto tolu nu loresin sia ya. Tama nena fatin hau ni ye meridiek meridiek solok det, nuna ita kontinu ha komentariu, oke Rossi Marcelo da Silva ni dihang buat tardi. Oke buat tardi mos, dia kalai, nuna Rossi Bad Boy ni dihang. Request musika Last Child niang ho judul Duka. Okay, NB nafating hau niya miridiak-miridiak solok det. Irona diak det, berona nain si rahutu makau resni redaun. Sehala tilung mahila loran siang nulu resing 5.8 MHz ni niang. Tantu iharai larang, nomo si iharai liu. Rona diak det betobot si rahutu ya. Nune tu irmai, hose lori tobot si rahurona lai musika. Husi Last Child niang, honi titulu Duka. NB maka request husi Bad Boy.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet toron tolu, kopresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebemak iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisip diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisip selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, operasi baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: dia, senti sabor, to tukurua lorai. Radio Liberdade, senulurasin 5.8 MHz.
1: Okay, dan maka drama husi kokosan ini yang kono befetonomane ihek bi tori prevene violencia. Nune drama ide ne lore ona ita behetu ku ide li ona minuto tolu nulu racing hat. Tamane na fatin ha uni e meridiek meridiek solok. Nune besira neve maka karek sira ka almosu hare almosu tialai. Namas besira neve maka ores nira daun servisu servisu hela. Kuidaru na fatin ita bot sira niang. No besira neve maka se toba toba hela. Haderona prepara fila falita bot sira niang. Ori bele kontinua servisu iha oras loraik niniang ya. Tapi tene oras lori ona ita behetu ku ida ya. Nune na fating hauni e meridiek meridiek solok. No ohing ita rona ona drama ho dura sam binti itu minutus. Nune tu irmai ase lori ita bot sira barona lai muzik ya. Husi geisha honi titulu jika cinta dia.

Iha plana tu pasa fere si Indonesia? Kita haluhang uzena fatin singkar Telkomsel no enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar 2 sen tapus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida 2 tolu, fitur 2, fitur ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

Okay, dan nama ke musik Husi Armada ini yang ini titulu Mabuk Cinta. Loriona ita bayatu ku ide liona minuto lima nulu resin tolo. Nona musik ini sana sang musik ikut beprograma meyu dia di sang ohing ini yang ya. Nona nafateng hau niya miridiek miridiek solok no beto pot siro to la bele hasil sang lay tamatu irma si etan programa lora hek nebisi lori husi belong yanti ya. Nune hana bima kamal kita buat sirih studio Reni. Saya sesa no aksumi kang husi kita buat sirih nia futar tilong atea prosima edisaun. No ite saya taka programa mi yudi edisaun ohing nini yang ngomuzike husi Shakira fitho Burna Boy hune titulu Dai Dai.

0: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: 95.8 MHz. Sama tuh kau ini Bel Yanti. Ya program lo reksolog bari sang oh ini nia. Obrigada bai tepo sira nemu kau partisipan program media mutu kau belung greni. No Yanti spire tepo sira sei stay no fatin. Iya la loren sian lo res 5.8 MHz ini nia. No bahirak nemu kau kompanya liu si live streaming pagina Facebook Radio Liberdade di lini nia. Ihamos website Radio Liberdade Dili, Radio Kardeng, nomosia frekuensi channel lures 5.8 MHz ini yang yantinya lorek dia, lorek manek beta posira, bom sintoniza, ibom aktividadis, semangat to dihalau itu posirnya aktividadis ya parte lorek ini yang tambah ya lorek asli bal-balu dukur, ne galai orang sudah orang media itu toban, ne galai Mabes semangat kerasa beta bosira, nabi maksai halau elat bosirnya aktividadi, si halau raik nini yang. No, iya ni hari sampai bayang ya, program halau raik solo, yang ti say, lori ta bosira baya parte rua, kasih sang rua. Sesang musik tu kuru atau ya tu kutolu itu rona musik internasional ya. Musik internasional nabi makai ta musik hirak ni publik ya kleo rona, mabes trending filafali ya Spotify, no musik phone hirak nabi maka, yang ti say lori ta bosira barona hamutuk, no iya tu ku tolu to ya tu ku hat ita serona muzika teto serna be makana nu sitanya kantor larang nebe bai to bosira stay tu na fatin hamu tu koyanti ia la loren sian lu resen 5.8 megarsinia tambalin de muzika sehemus rubrika historia sturok niang no agenda bati vidari sni be makayanti selori to bosira batene noron hamu tu nebe stay na fatin de to mong Renato Martins nebe korosnya Portugal ne banya de botar di bom programa botar de mong Renato dia kelai Brigada. Okay, nabe terima yanti saya lori tepusir barona musik here, musik ada huluk nabe maka trending mosi ya Spotify. Nabe maka nanu si Ed Sheeran hoya titlu fotograf. Musik kena trending bebekona, no agora ada daun say trending, nabe tabarona hamotuk termai.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebemak iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, kopresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke dia kira ada makan musika selutang dan memang kita roda mutu koro usulur suruh nanti telu dan naik bimit dan maka publik yang tidak rihung gruwa senolur eselima nogore dan daun sekren di hela Spotify teman yang baik-baik bosan yang berkoro sesintu di zakar kruna filfal musika ne belerona ya Spotify o platform media sosial sira nebe maka ita belerona musika teman yang nafatin hato lorek dia lorek solok beta bosira lili ball fans sar nebe kse nafatin sintuniza hela sintuniza dia kret beta bosira Kari kalau le tebut sernya aktividades, lalu ya parti lor aik ini yang okay bom aktividades be tebut sira. So yang antis pere tebut sira kau yes dia na lor turun, nebe makan esan grupu musika, nebe mak mai ho niniya membru hamutuk na inhat. Dalam barak liu niya mai ho genre indie folk no indie rock, sira usi Michigan, so itu bosra kau yang sena. Sira lalas pun trending, mabe trending bebe kona ya Spotify. Sari musik yang hirak ni, nolor orang itu bayi ha. Sari musik nolor orang itu bayi tu kurang limitro nolor esin tolo. Tapi esin tu niza dia kat bayi itu bosra. No itu sebab orang tak musik asal kene, nabe makat trending most. Hanya nahu si Taylor Swift, foya titlu Cardigan.

Iha plana tu pasafire sihe Indonesia? Kita haluhang uzina fatin SIM card Telkomsel no enjoy asisi internet baratu ku pakote roaming. Kode dolar wasen tabus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, dia kira nih makan musik kan nih terona mutu kona husi Taylor Swift punya titlu Cardigan. Nih makan publik hati nari hingguran dulu. Nogora dedang musik kan say trending hela Spotify. Tambah nih baita bos terima korosnya si Indonesia karena corona viral musik kan nih. Belerona Spotify o platform media sosial sih nih makan kita belerona musik ya. So itu bos terima kunya sana Taylor Swift. Nih makan nih sang kantoran no kompositor musik ya. Nih makan dalam barak liu nih mai ho genre pop, country, no most folk, no niahusi Amerika ya. So itu bos rekonyesi ona kantoran yang famoso los. No alende anesang kantoran niamos anesang empresaria, no most producer grava sound husi iha Amerika ya. Nebe itu bos rekonyesi ona tambah onyo musika barak nebe nya publika. Halnya se famoso ka trending los iha palco musika ini ya. Tamane turmai antes seloritang ita bosira baronata musika seluk ihane nebe makananu si Alex Warren ho titlu ordinary.
2: They say the holy water's watered down and this town's lost

0: Nunui, mai tebai sekolah.
1: Kunyada, ajuda harela itanya uang. Au siba suruh direktur dari sekolah no profesor.
2: Diaksa, lalika perukupa.
0: Si, senyora direktora. Hau martinu nunui ni tiu. Idane hau ni aling, fina, nunui ni ama. Ami hakara keresistu nunui sai studanti kelas 1 di sekolah ne. Nunui ni ama perukupa los. Nunui belesimu di sekolah ne kalai.
3: Beleka nunui ni ama. Labarik kotu, tantu labarik mani, no labarik feto, inklui labarik siro nesidari spesial iha diretu atu hetang edukasao. Ami manorin sira iha sekolah ne, prontu hanorin labarik kotu lahora jam.
1: Obrigada barak, senyora diretora. Awakara kusu, semak se ajuda nonoi sinya tu basintina?
4: Dia kela, ami manorin sira se ajuda. Orsida estudante feto sira seluk mos bele ajuda.
1: Obrigada bara, haula tau kona. Au fier, no noi bela escola o dia.
5: Edukasaun ne direitu bala barik hotu, especial bala barik feto, la barik mane, la barik onestidade especial, no la barik vulnerável. Familia no comunidade iha de ver atu fo oportunidade ne behanesa bala barik hotu. Escola no governo iha responsabilidade atu asegura hari escola no infraestrutura ne bema seguro, no acessível bala barik hotu.
6: Raik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
7: Oke, dia kira nama ke musika nebe terona mutu kono usino no ya titlu role the play nebe maka publik kai hati negeri hung guru ro nulu racing en alias ya tina ni dane no ema barak mak segos terona musik ke dane nebe bete bot serembe koras ni sintonisa kara krona bele rona fiofal musika ne plataform media sosial serembe kita bele rona musika so ite bot sirate ni una nona nebe maka ne sang grupu vokal fetoniang nebe mak mai honya membruna in tolu oke diskulpa na ingat ya. Dalam arah klip sira mahu genre pop no R&B khusus Indonesia. So itu bos sira konyese na tambah ikus-ikus ni sira musika ni bang sira publika na saya ma barak mus konyese lilih mudu musika ya international mus saya ma barak ma konyese sira lilih Indonesia ne ba. Okay, nebe khusus sira musika lor entah buat ukur lima tu lima nulu racing rua tambah ni nafatih atau lorak dia lorak mana kredit buat bos sira lilih ball fan sira nebe maka orang ni down. Saya nafatin sintonisa ialah mutu ko yanti ialah lorang siya nolur esen 5.8 MHz ni ya yanti lorek diak pa itabot sira no nafatin lori itabot sira bahatin agenda iya ne iha dia di 8 de junyu saya iha festa musika batin yang rihung grua ro nolur esen ni ya festa musika tinang rihung grua ro nolur esen ni Violeta Indigo nebe maka serializa konser ya data nebe konyanti dehan dia di 8 de junyu ia harus tuku hituk alam fatinya fundasaun oriente tambah nebe ita bosa nebe korang sintoniza karak ba enjoy ya mutu ke nebe bele ba entrada ho gratuita lah hola tiket ira ok nebe badet ok nebe turma yanti selori ita bosa ira baru matang musika selu kene nebe maka trending musya Spotify nebe maka nanu si Olivia Rodrigo ni titlu drop dead ita baru namutuk turma. I

0: Bundia mau. Wow, mau agora nu kupadu lo sia dapur. Tansa mau maktein fali. Hatui nyama? Mane maktein fali ne, or siri insai fali feto.
1: Hanasane aling. Iha familia ne, ami kuliah no deside hamutu kona atu fahe servisu malaran. Hau nudar amang mos, persisa tulung hau nyefeng ho di halo servisu malaran no tau matang balabarik sira.
0: Hai, babarik mane mas haltir fali nyapa? Halo fel servisu feto nia. Abang berua buat mai sesaya nesan feto.
2: Kunyada, labarik mana no labarik feto hanesan deh. Seki keda satu man sira halo servisu malaran yang hoto. Nune wang hira sira buat mai no forma familia bela servisu hamutuk no darfen lain.
0: Oh, nega. Tamsai mi husi katina halimar bola. Nia labarik feto ne, label halimar bola. Halimar jogu mana nia, halo nisai hane samane.
1: Labarik feto no labarik mane hotu bel halimar. Saida de tuir sirnya hakarak. Se sira senti, se guru, tambah labarik sira, aprende liuhusi halimar.
2: Iha uma ami toman halo diskusaun. Nudar fen lain, ami sempre foti disizaun hamutu, kona ba familia, labarik sira, gastus umalara no seluktan.
1: Kenar inan laosrit atu kuidadu ba labarik, familia no animar sira det. Inan sira mos, bela ihatif dari selu kihliur. Nunemos bela amenta rendimento familia. Hamo suporta haun efen pira atif dari selu kihliur hanasan koru iha igreja no PSF.
2: Iha fiar no atitudi barak nebe limita labarik mane no labarik feto sira atu desenvolve sira nia potensialidade. Inan aman, thank you for opportunidade nebe hanesan ba labarik feto no labarik mane, no suporta sira atu moris livre husi ekspetasaun no atitudi baseia ba gênero.
1: Inan amang servisu hamutuk faheknar no responsibilidade iha umalarang hodi kuidadu oan sira. Liu husi servisu hamutuk mak familia harmonia, saudável no komunikasaun nebe nakloke no honesto. Inan amang fahe poder no foti disizaun hamutuk iha familia.
3: Loraik solok, hat solok ba. Husi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
4: Oke, dan yang makan musik ya, selalu tahan teranamu tukun nama Olivia Rodrigo, ini dia dulu drop the hit. Dan yang makan publiknya tina ring guru runul racing nih, alias tina dane. Oke, nama kura dadang musik ini saya trending, ya lah ya Spotify, tambah nih baik tebus dan yang koras nih. Rona karak Rona, bila Rona fila fali Spotify, o platform media sosial serta kita bila Rona musik ya. Oke, ini baik tebus rekonyese on Olivia Rodrigo, ini baik maka... Hanesan cantora no compositor o musica della baraclinia mio genre pop no rock no lende hanesan cantor ni omos hanesan actricida husi America Serikat. So te posso reconhece ona ne beba caracrona fiefal musica ne belerona ya. Ok, tu ormai se barona tang musica, a tu barona tang. Ok, itegna ora, si antifo inare ora. Itegna ora se studi loro in tabaia tu kutolu loloso, na? Tambane in tabahona se sa un secondo niang, e nebe macchianti se lorita bozira, barona musica tetun ser nebe macananu se ne cantore larang, ya? Nebe baita bozira, stei na fatin dei tamutu koyanti to iha tuku hat lorai, kora stimur lesen inia. Tamba ora se foin tu kutolu, tambane ora se hela ora shida. Ora si toma che anche se è molto questa vostra è ne veste in fatinde ti ha mia frequenza channel resta lima punto allo mega genie e davvero una musica si crimson è titolo dilemma musica che ne most trending e Spotify tamani tavarona ha molto clay musica ne

0: Hola, Dili. Se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ca velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite. Telkomsel.
1: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
2: Dia kira nama ke musik seluk tuan terorah mutu kono husi krim sono hiya titlu dilema nama kloro nai tebaya tuk tolu mitu lima so musika husi krim song hadomi merua hiya fuang ida la velo koko tu hadomi merua hiya fuang ida selau du vida satu hili dan nebe tambah oh hili ida ida kanek oh hili ida ida kanek deh gale oke nebe husi musika nai loro nai tebaya tuk tolu mitu lima tambah nai yang tidak fatih atau lorek dia klorek manek bete botsira lili bol fencer nai mek seina fatin sintuni zahelam. Yang tina fatin lori tabuah sirah batin hamutu kena iha kinta kalan ni tabuah sirah keta haluha baransu hamutu ke otopsi oto no iha neba kari kita buah sirah neba se iha cocktails no hang hodi bele hemu no hang hodi enjoy iha neba hoi tabuah sirah ni kolega sirah keta luha ba lori hoi tabuah sirah nyosan tunai pilho hahanu bibida sirah neba iha kinta feira iha dia 11 de junio tuku walu kalan ya nebe fatin tepuk sira teneona tipal musik en bar pal pasu di le Timor Leste se tepuk sira nebe bakin interesa karak benjo ya mutu ke otopsi oto bele bai hene bai ya oke turmait seberona tang musik asel kene nebe makanan usi Fiel Baptista ho kolaboro Johannes sonye titlu Moras itarana musika Moras nye det.

0: loraik solok, hat solok ba. Usi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, dan ewa ke musika studio atau ide hati itu langsung yang ona loro naik tabai hatu kutu tolu mitro nulu racing rua. Tambah nih lima tu balun tan yang tisina fatih hoi tabut sirai hela loro shino racing 5.1 megahertz ini ya. Tambah nih yang tina fatih atau loro dia loro solo kue tabut sirai hoi tu bom situ rija bom aktividari state. Karik hela lo tabut sirai aktividari shaparte loro ini yang loyani komentar ya pagina Facebook usi loro gor. Jadi yang botar dia lo botar di dia kelai. Oke, yang tis pera itu hoi dia kya. Oke, nebe turma yanti selorita itu bos sira barona musika selu kene nebe makananu husi Krista yanti hoi titlu o makau fuan soring.

0: loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, okay, kira-kira nama kamu musik kau si kerja yang tiada titlu sama kau fuan. Lalu neta batu kita lalu mitra nulur racing walu. Tapi ada helm itu balun ta. Yang tiada sena fatih kita buat sirah lalu orang sih nulur racing lima pun tu walu mega air sini yang. Nape nafa fatih atau lorek dia, lorek solo kita kita buat sirah itu bom sintoniza. Ibu mak aktivitas itu kita buat sirah itu lalu ihal lorek. Besar nape maka halau helat buat sirni aktivitas di shoke bom aktivitas itu kita buat sirah itu ya. No turma yang tiada sena fatih lori tanya buat sirah baru mata muzik selalu kene nebe maka hananu husi marvio titlu ilusion.

0: Korek solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dan emang ke musik yang saya marga di titlu Ilusão. Nebe si musik kalau orang itu bahaya tuk tol metol nolu resin tolu nebe yang tina fatin hatol orang dia klorik solok itu betul betul sira lili bol fencer nebe maka sena fatin sintoniza helai hela loran si nolu resin 5.1 megar jinian iana yang tina fatin lori itu betul sira bahaya agenda borshi dekalang jinian ki iha mus tipal musik en bar pal pasu di le Timor Leste se iha animação si otopsi oto ke ta lua lori te bot ser ni kolega familia kurtisau doben ba enjoy ha moto ke na ba ha ne ba se i se iha cocktail shno mos bebida ser ne ma ke ta bot ser bele consumo importante lori osan ba enjoy ha moto ke na ba ha hu ye tu kualu kala no res Timor Leste so fatin te bot ser atenona fatin ya pal pasu tipal te bot ser atenona ya. Okay, nema kia info baita bosira karik baru lar orsida larang kamam balu sedu vida sela atu bai hanebe. Okay, idane info baita bosira bai enjoy hamutu keneba. Okay, turmai sebaru natang musika selu kene nebe makananu si ganjo yang tiatlu mai hau makamaus.

0: lokba ku situ kurua to tukuhat radio liberdade sianulu racing 5 pontualu megahertz.
1: Bien, kira nama ke musik sel capo yang titlu Maria nesa musik ikus bete program alo rek solo pada sang ohin ini. Turu mai kata sesan lah usila lo rek sian lo rek sian lima pontu alu megar sini. Tambah saya program espasu publiku. Nebe mak sel lo rek nebe alun Jonas. Tambah nesa studi hau nebe mak kamalu kita bot sira yanti adeus sian te prosi mari sang. Itu se takau mar musik usi marvi kolaboro Crimson yang titlu ohau nian. Bye bye.

0: Sigunda to Sesta Tukuhat to Tukuneng Lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5 Pontu Walu Megahertz.
1: Maluku Bintis Radio Liberdadi di Lisra Hotu Liberdadi Hanin Liberdadi Morisita Soro Malu Vila Faliha Program Mas Pasu Publiku Balorong Oh ini yang Bintis Radio Hotu Ita Taman Balorong San Lurus Singida Fulan Juino 2026 O Bintis Radio Hotu Dia Kalai Untuk Vila Faliha Studio Radio Liberdadi di Lihau Jonas Suarez No
2: No How Ansel Iya Studio Radio Liberdadi Ami samal kita pot sira durante oras ruani laran hus tu kuhat loraik to o tu kunen loraik.
1: Iya, iya programa espasu publiku. Oke, binti sira hoto yang kata kita pot sira sempre kondis lang dia ko dia lau kita pot sira nia servisu no ativi dari bolorong oing tuir kenar no responsab dari nebe ma kita pot sira iha balorong oh ini yang iya tentu yeah. Sin belong estudante sirahotu to iha institusi gubernur sirahotu pai mai sir na bema kalau more sane sangge kultura iha munisipio San Loresin tolu amnia lorek dia no servisu dia det ba ita bo sirahotu
2: iya yeah, majoros atu hahu itanya program airene ita Rona musik ida lah
1: ya. Iya, lesa musik ada holo. Kau di lagu tinasor malu. Iya program espasu publiko. Oke, musik yang usia dal media hotit lo hamutuk vali mak saya nesa musik ada holo kau di halo ita niya program hau ita niya program apa edisang ohing.

0: Dia gravinti sirna maka musika husi aldal media ini yang nabe makai taron hamutuk kona hotit lo hamutuk fali. Ia nesang musika dahulu kori lo ketina soroma lo bahaya sang ohin loran ini yang ya program espasu publiko.
1: Ia espera katak musik ira nes se diverti tawot sira ia ira ira kenia fatin tantu balo halau hel ni aktif lara sira lorek mana kira ne amir nia lorek solok bai tawot sira i bong aprovite i bong aktif lara bai tawot sira.
0: Ia makna kira nabe ansel itala luang atau lorek diak mas ba maluk sira nabe mak koros ndaung rona hela iha diaspora iha Korea UK Portugal Portugal, Indonesia, Australia. No, nasang selo kami makami la temi ne kare kare kita bawa sira Indonesia laba. You see live streaming iha pazina Facebook ne niang. Kare kita bawa sira balu na kompanya you see website i lorek diak ba ita bawa sira servisu diak bong estudo ba imi hoto det.
1: Iya, cuidado ana Fatin iha ita bawa sira ya Fatin servisu niang iha ita bawa sira hela Fatin atune ita bawa sira Elena ba hello oh saudara ne bema kadia
0: magne kedas okay musika husi Chris Dayanti hotitlo o makofuang itron hamodog.

0: Diak belong ngopi intis radio liber dari dili seroh otong musik datang nabe maka mi ofresi tarona moto kusi krista yanti otit lu oma kau fuang ya musik 2025 ini yang mabe ita nafating rona moto kes perbelah malu kenoak solo kita bawa siri halo kerai kita nae
1: ya intis radio sen rona moto kufatin ho ame iha program es pasu publiku es pera katak musik kita nae saya divertin fatin itu bawa sirah iya ira irak nifatin balu lalu bawa kuliah deh yang musik imit tau musik kali ni kali ni dalam rumah itu nifuan mau kelatahan deh itu.
0: Iya nabe sir nabe maka fuan fraku karek lagu lagu ya tu simu musik halerek sirane antaung pause telah ya depois de musik kena hotu mak krona fila fali radio krona
1: fila fali musik kita nabe maka.
0: Iya, nabi kita bosir lagi nabi mak tu hakar krona musik nabi mak kita bosir lagi ostemos karik musik ala komentario. Depois kita bela area musik kita rona motok maske program bedane laos programa dedikatorio. Mabe karik kita bosir lagi nabi mak tu su musika dedika musika ba familia, kolega, amigos, amigas, parente, serautu bela rona programa ya dedikatorio. Komese tukusan ulu tau tukusan ulu sin rua media nomos iha oras kalan ini yang tuku alu tau tukusan ulu tuku alu dader to tukusan ulu tau tukusan ulu sin rua ne media maybe iha kalan ini yang program departemen tu komese tuku alu tau tukusan ulu
1: kalan ya.
0: Dia kita mana ero nana insirah waktu belongan sih kita lalu apa tingkari kah belongan sih atau sih rumah lo kerek mana kita
1: ya kita lalu mas at hakaraka hato lorek dia ba maluku binti sirana be mak iha munisipu amin lorek dia karik akompanyo lu si Facebook live TikTok live amin lorek dia ba ito sira bong akompanya iha ita nya ita nya fating
0: iya iya iya idaknya fating dia karena nanti roh tuh kita renatang musiknya ide iha ne husi crimson nini yang alaus crimson disculpa ya husi dewa tayde laos oniangona itu namotok.

0: Dia, gravemente sinema ke musika Josifiel Batista kolabora ho Johannes otitlu udang para. Nabi makin terang mau tukar na Lorita Bahia tukuhat limino tu tolong lu racing walo.
1: Untuk Rufatin Ham iha programa Espasi Publiku amise pas Rufatin informasong nabi mak Amerikoela iha studio. Nomos amise diverti itu bawa si Rufatin Ham musik nabi mak ami prepara iha studio.
0: Ya.
1: Mencorna sekali iha informasong rumah nabi mak atu fosaiva ita ni maluk si nabi mak aku pengen hela kanal radio liberalnya.
0: Lo sekedar sia iha mus informasong ida husi Liliana Mua Chow Trenen Center nabi mak si halo workshop bahaya publiku. Kono bae importansi nutrisau balorang atu oriung ida. Iya, napa informasi yang sering nampak kesehatan. Jadi, kau nampak importansi nutrisi, no proses suku darul labari kiha kenotak to tinan rua. O insa mos perparaihan nutritivu ba wansira. Kriteria no beneficio maka resisto $100.50. Ia sertifikado gratis. Sine gratis lori bilet identidade o electoral tahang ida no seminar nesta realize hi dia 13 de junho oras tu kuaro da der to tu kusan ursin rua loron sabadu serasi moema limitado bai hi 25 pessoas dead
1: o 20 sebab kara kroni informasion ne kah kara ba partisipa yor sopirane la lais tambal sira simu e ma limitado sebab la lais liu nyamak
0: hetang oportunidade
1: sebab terlambat itu an entang pasiensia.
0: Oke, taman era nanya sih nama saya nanya radio liber dari Lisra Hoto, napa tinggal kami ya, seluruh sinema pun tua lo, mega hat. Oke, di rumah kita baru nulai musik ya, ida husi de metron ini yang otit lu komprimisio doming, terus nama tuh kovinti Lisra Hoto.

0: Dia Covinti Radio Liberdade di Lister Hotu Iden Maka Musica Husi Dan Metrio Nini Yang Hotit Lu Kompromisi Domeh Musica Ne Clear Emong Ansel
1: Musica Ne Clear Mas Ita Se Nafatin Rona Ya
0: Ya Karek Se Fura Kiha Ema Balon Ya Tilung Inklimo Sau Iya, teman deh. Seperti kata musiknya Nabila Maluk, nafati kita bawa sirah waktu. Iya, kita bawa sirahnya Fatih Ngida Idak.
1: Iya, Uwintis, nafati namu Tuhan. Iya, program Espasi Publiku. Nune, orang sana dauk lori ita onapa iya tuku hat liu menu tuhat nurisin walu.
0: Iya, karga informasi rumah Bele Fahe.
1: Tambahannya ita ya informasi yang baru nabe makafu intang radauk maine amise fosai filfalu bayi tebot sira atunne ita bot sira bele rona u bele mos partisipa iha azen siran bem kami lesai bayi tebot sira
0: yes
1: ya azenda ida fuim tamara dauk makanesan abertura oficial Copa Mundial 2026 RTTL fiesta se iha concerto musica quiz Fatin Makanesan, Ministerio Juventude, Arte y Cultura, Oras Tukualukalan, To'o Rematan. Artista Hanesan Sidalia, Orlando, Jesse López, No Al-Four, ¿no es ahí, Manjolos?
0: Ok, no hay grupo, ida, grupo oh, música Al-Four, Al-Four, Academia.
1: Academia, Dizzy, Wilson, no...
0: Selok-selok-selok-tang, ya. Wow. Oke, okay, nabi diserah itu, Sidekalang.
1: Sidekalang. Sidekalang, Copa Mundial lahuan, no, Manjolos?
0: Los, Duny. Aku radaun tama bayi Copa Mundial, ema ide-ide. Aku mesa puyo ni na saun favorito nebe ita posira bele contenti importante al poai na fating respeta sinais yeah. Transitu sira e nomos informasaun kare kita buka tu atene informasaun nebe make spalia sosial media katak polisia transitu mo se halo pas revista komese dia hira kare dia 16 to ne komesa oras dader to kalang Entah kita buka tu informasi yang official you, kita boleh faham moso vintisira. Tambah kita hari katak ema faham tu tang iha WhatsApp, iha Facebook, kuaze. Agen ebi orsid kalang tu kualo tore mata ita sormalo iha Ministerio Juventude de Sporto Arte na Cultura. Ia nabas ia konserto musika nomus ia quiz. Oke quiz. Nebe o vintisira hotu. Kita luang partisipa, jadi yeah. Enjoy.
1: Alturane senak loke ba emahutu hakarak ba, bele ba asisti, semak Sinti Kolen, ya umarit akompanya lihusi ita bot sila telefon, o bele akompanya lihusi ita bot sila niya televisaun ya umar, lewas nehak batek liu ya umar.
0: Iya, karik Sinti liur lau malas siguru, dek liu hak matik ya umar. Ativu pakote $1, dolar ida, agora daun plataforma barak ma kita buat serbelasi subola, nebe fasilio, lau sana sana gulu, agora nem mudah sa teknologi ya,
1: mudah sa teknologi,
0: betul betul teng, ita mak tengki osang ihadet,
1: laus.

Oke, ranaing nomor serenain radio liver dari dilis rawatan salah nong inta lor lau pintu sirah hodi hak solo klaim musika ida iya neusi video gal pintu titlu liras bada kita rahamu untuk maluk ranaing sirah hodi.

0: Dia gravin dis musika ida husi bidigal pintun ini yang otit luli ras badak na be makami na pating ofresi bay miho tu halok rek mane kita ne lorita bayat tuku hat limino tu hat nulu a lima nulu resen lima.
1: Yo Vintis Radio Amisa nama ha maluk na fatin ito bot sira iha program ira ne espira kata kita bot sira se akompanya na fatin kanar radio luar lengenya Nune lor ita ona vai hatuku hat lima nutu lima nulu resin lima. Iha ne bos iha tang ifrosang selu kusi igreja eh? Igreja mana tutu eh?
0: Iya.
1: Igreja mana tutu dan
0: seselebra
1: hamutuk. Kita luha sabadu dia trezi de junho 2026 mai visita mana tutu ita selebra mutuk festa amu Deus Cordial Coronel Santo Antônio Maluxiran ya presença halo rame festa irane.
0: Oke, okay, nebe ita lamu sida kata ne festa ne lorong kekalang. Ini sira tau de tau de kita luang.
1: Ya.
0: Pa visita. Nebe depois kare ke informasi antir mai ita sehat ini kare sa oras ma kontese.
1: Yeah.
0: Ita bele ita bo sira nebe ma kemal tutu bala ba festeza hamo yeah. Tu karek maluk sira usi mun cipu selo kakara katu bamus bele partisipa.
1: Ya, partisipa ya.
0: Oke, okay, Ovindis Radio Liber Radio Dili Sera Hotu ya minatu balontang itu semua se barona radio drama kokosa nebe kata se sanlai dan emos bela sudah tabo sira tu atene ya sada tatane onsa makema ida idak bele ujian yak pit positifu iha serni relasaong drama osida itarona villa vale drama kokosa konamba oinsa ita hotel responsable dari fotia saung ba prevene violencia sexual iha relasaun laram
1: iha ita nia familia mos.
0: Oke, okay, kita lalu angkat lalu krek diak ba Rona Nainsir nabe maka kompainya husi Facebook Rosie Rosinya Adriana Martins Ornai Jeronimo Melvin Suarez Maung Nazar Guzmaung. Oke, okay, mana maung sirahotu lorek diak haksolok bai tabuot sirahotu tabuot sirne fatin ida ida.
1: Ya, yeah, amin lorek diak bai tabuot sirah bong akompainya bai tabuot sirah kar baru sihah lawa sir sirne aktif dari ya itabuotnya fatin servisunya. Amin ya bong travel bai tabuot sirah.
0: Oke, Windy Serato Tirmaya Hiter, Ronatang Musika, Idehane Husi, Justin Bieber, Hotit Lo, That's All Been Me, Ternamotok.

0: Oke, Vintis Radio Liber dari Dili dan nama ke drama kokosan ini yang hotit lo ita hotu ya responsibility hori foti ya sound hori prevene violencia iya relasaun ya violencia seksual iya relasaun laran maluk sir hotu drama dan elori tabai ya tuku lima li minutu ruan lurai sing walu iya nebe ayo nafating hamu tu kami ya program espasu publiku by the song ohe.
1: Ya, ira nemos ami nafating hamu lu kita bawa sira. I amos iha tang informasi silu kneve mak Amerika lehane. Ami si partila saya bayi kita bawa sira. Ane sam JL Work or Bazar se Hello Life Musica. Star husi tukunen to tukusanulu. Noel Smith and Freddie Ben.
0: Iya, nebe Zero World Bazaar ne serase halo. Halo bang Ira Karek. Oh dia Trezi.
1: Dia Trezi. Yeah.
0: Okay, nebe Windy Seraho tu ya naba se animasau performance live music si Noel Smith. Ho Freedom Band. Okay, tapi saya bela hak solo kamu tu kena ba. Nibisirnya fighting maka ia area berangka bis Dili Timor Leste. Oh Sunset Lounge. Okay, napa saya tahu good music, good vibes. Wow terbaik ya. Nibis tapi saya bela napa ia bazar ne saya mutuk ho Noel Smith nama Freedom Band. Malu kita bawa cerah tu durante aktividade. Iya, maluk serenang istirahat untuk nombor serenang radio liber dari Dili. Kami perparatang musika ida yene hodina fatingha maluk kita buat istirahat untuk husik lamar hotit lu ida oh haluha.

0: Diag, vinti sira hotu musik datang belongan selita fresh on above vinti sira hotu ihala grek mana kita ne.
1: Iya, wintis musik ini halirik, bahalirik, manzona.
0: Iya. Atu lolos ne, wintis sira nabe emang katu perpara bahalo ejersisu semangat nabe sira perpara hotu sira toba valide tama musiknya na halo keramatan dukur.
1: Nos.
0: Oke, musiknya husik lamar nini yang otit lu ida o haluha. Iya, nih bela senti mau musikan lori tapi ya tuku 5 minit atau orang lori singgitu studio radio di berada di Ilya mina pating atau lori diak mau sintoni jadi akdet bayi tabo cerah hoto.
1: Iya lah lu masa tol lori diak ba alil wansi dan memang kau berdau ka itare iya istrana nih emang nakunu kair bandera fan iya istrana mau jonas itanya lori diak lori sorok bayi tabo sirah hamrikian heba kari kuidadu kereta motor halai bamai tabo sirah hamrikian fatir mus kuidadu.
0: Iya nabi tabo sirah memang ka fans nasaun sirah memang ka fans Portugal, Brazil, Fransa, Jerman, Spanyol, England, liu sina ba kari hari alin sirah memang ka fang ala bandera kari foi ela lima pulsa em casta dólar rola ser na bandeira va.
1: Nossa.
0: Dia, kopin diserah waktu kita nafatin hari informasi on selalu kena amia karek fahe tangho kita bocira iya ne sehatividade palku abertu kreatif hub iya kalam poesia ane bemak organiza husi palku abertu. Oke, quinta-feira,
1: ohin dia 11 de junho, oi?
0: Ok, nebe, se toi ha,
1: orsida kalam.
0: Orsida kalam tuku siya, to tuku sa lore singida. Ok, nebe orsida, los zone. Ita po serbe makatuba karik, kita luang, bayi ha, palku abertu, kreativa, fjernia, fating makai ha, BFR, mitiaot. Open estes, Parti naik. Oh, loh, nanti berani halo iya kalang.
1: Loh.
0: Iya, nabi tabo sirapnya maka tuba, beleba, iya lo sirakal nanti berani barak los.
1: Akarak bayi da, kona ba abertura Copa Mundial nian, oh, ba falia parku
0: abertu kalang poesia nian.
1: Importante mak nema, Jonas, ba ne batuir regulamento nabi mak iha kriya fafatin pas nosti berada iha itania sidare.
0: Los, thank you ba, hodame, filamos, hodame. Ba ne enjoy.
1: Enjoy. Bela, sweet. Nabi nafatin, respeti tene maruk nabi mak, nia mo sakara kontente.
0: Los, sira mo sakara kontente, ito, tumuris nia kara kontente. Tenti. Dia, kenapa binti sering waktu kita ba ronatang musik aida nabe mang kami prepare hanai husi Phil Batista hotit lu ya mora si ternamu tu kolabora ho Yohanes.

0: Dia gradientis musika ida tang na bema kami offer sana bait about sira hotu ida na mosana sa musika iku susi Fiel Batista hotit lo moras na bema ka kolabora ho Johannes.
1: Ya, espero kata kamu juga ida nes diberti ita about sira na fatin akompanya programa espas publik to lur ita ona batuku 5 liu minutu hat nulurisin 5.
0: Nabe belong rona istirahat atau bergerak barak bayi mini tempo hari rona no kompanya laloran radio liber dari dili 95.1 MHz ini yang kamu tuh hansel nomor zona susi tuku hat mai toy hat tuku lima limino tu ruan lu racing ahat nulu racing lima iya studio belong Leo da Costa botar rimos
1: ya botar bayi tuh bot istirahat tuh i nune amise hak sumek anhusi program irane nafatin akompanya kenal radio liberarin yang atune itu buat sira bela hambutuk ho program sira sira kan?
0: Iya, nabe orsida mau continue pada program dia futuro namos program kalang murah.
1: Kalang murah.
0: Adios, sampai prosima de song.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mak iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, popresu baratu no velocidad makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Kalandi e kalang solok i bonaiti i bem-vindo ba maluco 20 serona nine no acompanha na entrada de liberar si rohotu. Soro mal fale ha me belo mari si estudo de radio liberar de dile hoite ne programa kalamura kwa i he irsa oin kalania. No irsa oin kalani tamana ba i he loron sanalu racing ida fulan chino tina din rua ronalu racing nine. No hoite ne programa kalamura kanesan programa ne bem maka dedicatur ke programa. Nesan programa animesam. Tamane i he ora surunya larang. Hamba ni belum mari, sekarang kita fokus pasal liber, betul betul ceroh tu, nampak kerjaan free time meluma. Agar kita enjoy tenar radio liber ada dili, hamba tu belum mari sesetiru kali kita luah mana leta betul ceroh tu ni komentar rumah iba. Adun itu belal ramai tenar program kalam murak, iya orang kalang, iya orang asuran yang lara. Tenar program khusus itu kual, no asrama tayar tu kusanuluk kalang, orang asli, orang lain.

Nebe maluk siro tu akar katu komentar mai, akar katu lai tepo ciro tina komentar istu du bel heo turet. Ina mos balo mos akar katu mos lemena rumah ga para bensir pa familia kolai siro tu inyalo tina inyalo ro onye bel heo turet ne. Bel mana mensaje mai Facebook Radio Liberada Dili or zam halela life. Ina mos bel mana mensaje mos iya TikTok Radio Liberada Dili or zam halela life. Tamanai maluku vinti siro na naino a komponen radio liberari siro hatu tur mai halori tabo tiro tita hutu a komponen lai muzika dahulu kita ozi crimson yang ho paitini ho titulu mauno regador atu loki tina suru malu bali liba program kalamurak bayi awing kalang iya ora suru nilarang muzika.

Ya lifa litan osu de baisu yamam o anta ami osu de baisu ni yamam anta binsi osu de sima ami osu de baisu ami mak tumba be tumba be ne tumba be tumba be lo yunu ni ne la igreja ni ne abin la kunesha ukare ke be abin kunesha gala ya bin ehe bana ma on di gela musika mai ami aida ya behogir aida ya behogir ogir ogir bana te ozi oliveira ya ozi silva do tiga de han Tudela musica Miami Macronella, mang marni lian, osi balibo, wow, sida mang kofresa la bana mang dua tiga sida, anu bin dua tiga, anu mang fal, anu bi, anu feto, anu nain se, e minemo, sa una indian sega, thank you parona feto, anu sa botot laudia kebe, balibone bagalai, nebe kalandia ba famili sida, apa ma, rona hela usune bakare, bona ite, Antu dela musiki de hoti tulu domi hak matek. O si valunya ni en fla baluna fidela ni en. Dia kursi da. Kuinesa mak sempre kalkalan rona mau ni liang nesa. Entam hela tumba parte ne bebi. Si tok abi. Abi si ka goro si da usem pulsa be. $10 ne abi. O telefonia la telmor pulsa ne $10 babi. Kule lima reta bi. Pulsa la yaman abi. Hosi Aurel, anu bi monaiti, hosi aur livalitan. Bona maun didi kela muzik ma yau nia pai siku raihun lai. Oke, pai siku raihun monaiti. Tebes galai maun tebes a. Sik to kawe mane be. Kawe mane be. Tambah emosune ne maka usu. Selau susunya ulau usida. Oh usu, au nane usu. Ebe na fati hen komentaru tan ye kala ne ne be brigar bana bi an man bi srotu maske banu la manda komentaru mai studio me be rona hela kare bona te beta bo srotu sauri dia ba man srotu bon trabalo ba man srotu ye kala ne ba irak ne be sa ni konisa un lado sauda vela ne sa ita kare ba me lores ba srotu espera kata sar ni sa sir ni sauda bela recupera la ese tempo para que ni lan keta lu descanse e morgue kole kole mas hamos be

Diek malu ko 20 siro ho tu hira nema kita ni muzik kita tan ho si Vanilla Raniang. Ho ti tu le saudare suma. Saudare suma. Nabi tu rufal mai ta kontinua cek na fati mensaje mbalu ba. Ho di le na fati ye tini studio radio liberare dili iya kalan liu iya program kala murak. Botari mang diek alai sempre diek kusi nai futuak. Usi asing atel di empanati reliber salam saudara sebaik mioto ya salam saudara semua sebab belung lebih kordeng asistilah radio. Usi anamang nani di yang berikir bang musik emang maris thank you yo nada mos bang mau dari datang petari mo dari datang servisu dia kuda doang di dia kena bang mau. Nebe am sakar ke ta lua troka uli. Kar servisu barak. Maksudnya him uli lal bela nem falen troka uli. Troka uli saya dah. Ya tu fal mai tang usi sini komentar mana tang usi Jefferson yang manati ma manati foela le fuan baluba atitu ho adigo adie hela kareta wow semangat fatim bana mau nen ruah ne pemo korja ma adie hela kareta espera kata le usia ma nen ruah ni eski le lu ia parte mekanik ni le lu ia kareta ni espera kata ursida kareta ni kon sambe le dia kfa ne pe semangat fatim man siro tu ne pemo korta ha adie hela kareta ni moras.

Yeah, tout le monde est allé dans le message, on va le temps aussi, cinéma. Et il y a un fait de message, on va le balon d'un caracat, tout stand musique, balon d'un la maïta, il y a un gast en bas. Ok, si on a bien connu ce musique, c'est un paris sur un balon d'escan sur toi. Balon d'un manicmate, tchète, la barne, pas la barne, madia, mort. I love you, baby. Hey, I love you, honey. I love you, honey. I love you, under. Aussi, à la couverna, d'un bon nom. Dedicate la musique mai mau ali froitiku mau gaudensu su zulitu suai no mau angel mana tu tu wow kalian ni buat apa ciri tu ya bukan itu basis istilah radio liberal di lih ya kalang je ni laurai sempre bukan itu masa nama laurai sempre dia kalai thank you Corona ya tu firman itu yang tahin nafati komentar baluta nama Reina Pereira dia kalai nama Xavier Nafati. I nama Osbar nama Ari ZDN nama Bim Paya Yosefa I nama Osbar nama Gamok Maruf Zaman Tensi Tunisia Hela nama Bim Fa Este Matak Maliri nama De Silva nama Nani nama Manteng Ronan Fatin iya Portugal yang bakari ku brigado ba si Ronan Fatin iya kalane ya. Mana ni tu semua musik rumah karik mana anu dia lah mai pa berita kasih lah pa musik spesial balau rise ni anu bing nona Josefa da Silva bing nona manis pernah tu bing nona dia kalai bing nona abi beri lu ni ni file. Nebisa hina fati tene komentaru hi studio radio liberari hi kale ne no tene oras lorita pan seniona ne bana man bicro ta descansa no kare pon descansa beta bo ciro atu ne prepara energia li libe lorong abang atu de halau ita bo tren aktividad e ya ponati mas mang maris ya ponati mas ponati mas feta bonita mau sigani yang feta manis mau sigani yang eh dia kelang mau maris dia kelang stabil mau sana bit mau jura to kelang musika pai niang hoba familia bogorosira dia

Yeah, dia yang fali musik yang feel ni lah ya. Okay dia musik yang feel ni kan. Orang sini mak itu fresh lah bah. Namun sekitar lu ah yang bebara ke mau dia kau beri gara nama. Beri gara bapak nama mau eh. Aneh sini mak kita baru musik beranda ni. Kuah ema tu hung ni. Kuah ema tu kul. Kuah ema tu be. Kuah ema. Kua to hung ne tien kua ema to kel hung o maksud to hung ne maksud la uza la mina mana itan se uza le fu ma regamalo sabing mo ne para ita tanen se ne para o gaz balun che karik i bing ne parece que bonita los parece que manisa ni se que chap manis tamane mak mam tan los ni ne pues dian tan usi ma usi gan ya enar mo usi gan ya fatu kokos fatu klarantan. Ini yang ini manis midar usletan tok raik ini misalnya mak midar usletan tok raik kali tali saya susunnya kedua tali saya sehing lo osona usayona ini lah isa sintian falas ini maklagai kita lah fiar liu fitu bonita sih mental kena mental falas ini kita lah fiar liu amam talicha amam bejare talcha slaega lori mai how to ela ba mam lae mam lori la bata beshi mag dia kamau ne par tu kare tama la la shamam talcha ya fahen fatin se lugne la dia kamau depois chase sase umane la dia ten lori ba be tabeshi mag chas ne par chas kare tama la la si bakfila agora eh bakfila agora i abing nona eh. Anamam januari tirma dia didi kela musik ira pa maluk sira iye ebora no Porto no Feira e Lisboa no Trofa. Wow, dia kursi dia mengkonferensi la basira bota ardi. Ozi maya 19 dia mau bernaiti fue la kata kata ira pa hauni mau alis. Efi nebe makani da oben fo para ne. Koraja na fatim bani ya. Bay melares bro, mana pun itu si murele dari karing ni lekoi. Are usa tempo haluat ini buka vali fong hori troka ni posisi. Nebe semangat na fati eh. Liga stres te mas bania. Ba ema nebe mak fodomi ba ita lau responsabilidade. Karik ni la kui toon la liga duni ni ama. Harga diri cuy. Amsa harga diri maksud. Nebe amsa ba. Ita leta mensajem balu ita depus ita. Tang ita guasan muzik ida. Feeling muzik ita gasa ida ma dia. Fiel ni kalkal ni tetok kaya le deit. Okay, fiel ni dah moras deit tu napa? Balbalum dia moras. Ay, ida win roa. Tristi ni mam. Okay, dia tristi ni aga dia. Tristi ni prepare lah mam. Muzik ke tristi saya ni prepare lah saya. Ida be, sere. Ida be, sere. Ida be. Ida be moras ni. Ya, teman yang malu cerita tu, turun mentarona tak musik ada itu napa? Musik feel yang hot itu lu moras. Lepas itu mentarai tang komentar beli toh musik ya.

నానిలోగియా. ఓకే అయ్యా నానిలో నాలో ఓ మామ తాండియా మామ లవరాయా తాండియా బే బిలోజి వంతే లకొనబా ఐ పరా పనియా మాం దియా కో హౌనా ఇండియన్ బే అమాం సిరే బే aprende teoría ve teoría le le parte biología ne ve halo pesquisa de pues halo práctica ve la ranga que tan en bachiller fue le mon okay cona va para pa nianga bo pesquisa pa man siro tu okay cuidado buat meta magne magnesa va ti de pesquisa la ranga fue cuidado ne tengo la mutu cramera mane nain rua fale buat bele mus fale mane buat bale bele mutia bu bele intenta fale mane amon Ni ama sa kuliah deh. Sepir kata kamu mau lain sih, nama mau zombol herata. Amun lah yang nuni para pensinesa. Afiara nama mau. Nabi boleh istirahat nama mau. Sepir kata bela finalize lah lepas pesquisa ini. Depois dia filma elabora. Depois dia presenta. Para dosen di sini bela fo balor ba. Itu bawa ciroh tu. Nabi boleh istirahat ba lalu bela jisiroh tu. Wenter, oh wenter. Suerte así que la sala. Pasti velocidad viene. A mí me la tengo que comprar reglas, tía, cama. Ey, se vamos a rear, mamá, tengo que comprar una mamá. Mamá, o sea, mamá, tía, mamá, fue la motivación para estudiar antes de ir a curry. Oh masuk, nabi mak sekolah hela kena ba informasaun fong, maksud kena ba informasa informatika informasaun fong. Nabi mensaja yang boleh studi basirua, boleh aprovitamento lili basirua lili ia era idan sini. Nabi boleh aprovitamento, lili ke dia kliba aprovita ba, buat nabi mak bela fob valor baita. Duke gasa tiang fob buat nabi mak la fob valor baita. Sepera kata kan mau bela komprende. Tamane sukses itu ni lima rajik. Tapi mana source bah? Saya mak source makas ni mak saya hitam. Manfaat lebih faham balu bah azai ni pemak sih dah utama umana. I, lau ini modelan sendiri faham ini lau bela lau. Mak be kalau ni fila umah bau. Eh, rasu bela rasu. Kudaru rasu salah. Kudaru rasu salah. Influencer malu. Okay, lah keliuran saya viral tu. Pati deh, ida dek ik mak rasu malu ni. Kudaru mana? Kuidaru. Tama agora idare ki kon konsen agora ransuma lori malu sai ba atut kedas. Itau ta kompani nak agora dam viral. Mesak idare mesak nak tau ni tama ransu livre ni. Ransu livre depois ransu sala. Ransu nebe mak ema nebe mak gosta influencia ita. O dia mati tene futuro. O dia estraga tene dignidade pessoal e nomas familia sernia. Okay, HP-nya bagus, ada stiker harimau-nya. Ihi, ya gitu dong. Bukan stiker harimau, tapi stikernya stiker buaya. Supaya karakter saya seperti buaya. Hei, Suparta begini cewek. Supaya karakter bisa gigit ceweknya begini. Seperti buaya yang gigit orang. Tagin makanan. Matanya pastinya tidak bagus. Bukan kepalanya harimau, cuy. Kepalanya burung. Oke, mau file lu fan baru ba alir ini pe mak lorong maka halo TikTok halo deit vali bang. Dia. Halimar ba. Mabe kita lo servisu malaran tele mak kalutan TikTok eh TNT ya. Ama apa han tele mak dokotan doko sini eh bele ga. Selai doko lait kudaru saya bahu latin eh. Stikernya mak menggoda saya kedua lagi. Irma arimau ni ulung ne sama naran tau hela bahasa. Dep usi datu tau fal la faik ne ulung aban tau fal bibi ne ulung. Bain ruwa fal la kopi fal be. Ola fal tau fal tal chas ne ulung ona. Talsas ni belum para waktu depan mau cari. I, stiker kor talsas ni masih iya ka?
Ya na manu bin sirat bar makara kata semua zikar rumah kara dia nama isi tau sira gasti basa. Balon silencio silencio vale, halvin jela kau semua zikar vale. Oh si ya muzika sa. Takati ya sira mare vale. Mama jude vale le fan balo ba amada ne pema ke stress ela ne. Korazi na fatim ba amada eh. Fete bonita le vela no embarak. Kari ke problema buka solusam. Buka solusam. La vela no embarak. O dia mati tene futuro. Ma toka Martina lai ma usi ba ma ma ma ko sida toka ma usi da loki tu para ma rona rasi ka ma musika sela ami la toka ba ma ma ma usi da makto na ma ami pois ami la turija musika de Martina ne ma musika Martina ne la dia ama usi da maka ma loki to ka ma yut loki di tu ma ka ma rona fala ma bele ka ma ami la turija ma skul pa ma ta musika ne linguaji yang laran la dia gosar ta tene fet maluk sira. Mam fele le fam balo ba bimeta ho bizeli nebe maka la estuda fale I modelo sne fale ne maki modeli de barbaro tem baro tem estuda fale mak la ga ne tene futuro tu ba ne be ba e mas ikus ikus ne agora estudante va ser la focus be estuda fale sira focus li mak me ire fale WhatsApp I sema WhatsApp mine I italo live te ba I mau sne be ba mau I mut los mau I mau DM te nomor P mai ba I patir DP we mai DM DM P mai ne mala clear tan ta straga mal ne ta clear tan ta mate imnya be futuro ne ga degli user mere ne me user mere ne ore se su informasaun ne be mak bel fo fantasia ba ita asa gorne bara mak user mere ne la dumate lilu studente wan sir ne usi be sino secundaria mai to be terceiro ciclo sirre, nomos primeiro ciclo, segundo ciclo. Veronica Date, ok, itagas Veronica. Ok, bom, nati mam mares, foi ela, ele foi indo para ali sira e ela bem que ele tue em motoshof. Bem que ele narne, eu sempre, bem que ele agora aí mate ela. Bem que ele narne, eu sempre, sempre tem sala ele rei. Aur natong audio yang file dois M2 motoshof alba. Biasanya baru be 2M motosoft to. Dia ne be kalan dia ba primo siro tu lili ba mekanik siro tu ne be mo kordam. Yala bengkel ba ordam halala servisu odia halala servisu lili ba iya parte mekanik nian ne sa motor nian halala servisu dia listrik mate hela. Sa sunu lili de to na. Selai be dia bos, saya dia itu sunu bengkel itu na, bengkel file. Dia agni bisa mangkat fatim ba anak mau nsiro tu, anak mau nprim siro tu, tapi makordam halal servisu, buka la muris, lalu ia cuhem, bengkel cuhem, motor soft na ba. Semangat fatim ba mau nsiro tu, tapi mau natu, bagalah, oim be, foto na konfiti kalau si pay borses ni, letim be borses ni. Ya, sabun acara sabun ni, mana la fokarek? Veronica deit, bengkel agor ay mate ela deit, kuliah la dia. Musik yang benten ya lai, okay or sida. Mau, sudah toka la musik ala sepasar ibu lai, hau late ne bahira mak. Bahira, bahira fila, okay, dia kur sida ya laurai eh. Okay, mam, fue la bonoti ba la barik bogoro sir lai, la barik bogoro wan sirotu bonoti. Sabru badit. Dia lawa mutuk okay konvite la consegue foto mas unha ne ba hela ni tau te tene nara ona am ni ke tak tene unha foto te unha ona cursos Israel ke tak and then trejes cursos ia ne ba unha fin kala ma foto ba balo si ba ruidan se ne ba tan hawala ina kukun laran de problema lampu be piu piu he falne aes falne tesi emam joven tur barak ta kuida de telena emane matlar em bomba falita dia krepus mi ta gasa motok sabdu mas onye dia ambi basiru dia ambe labar ki kuambe comprane konisam
Diak diak. Nabe semangat na fatin dalir tan ba man siroto sauri diak na fatin. E hala servisi ni. Pano ba man sir la viaze ona ga care ni ni. Servisu care ni ni. Acara lorong ga kalang kari ke. Jam 12 mio dia. Kalang amau. Kalang leting, kalang. Tukuneng, ya, ia konviti laran tukuneng. Tukuneng lokraik. Dia kata, ba parente siroto, family siroto, ba antes ia tukuneng. Depois di tukualo, ita ni acara komesa lao. Depois di hoto, ita dulas malu, kedok malu. Aha, aku ngatek, ne. Leteng kraik ma kona malu, gua gaya demais. Mau, ajuda fue lah, ini komprometis ba, ini aling ersia, ya usu, usi lizia. Ya, komprometis lah ba, aling lizia, kari kordau ni rona hele usu ne ba, bono itit. Oke, abimus usu ni aga. Oke, terus. Tali cas, bemang cari kita lori mana ba eh? Lori mana ba para? Basira mana ya sih lori ba para kemati ti? Amisira bemana dokter ne kontak mati kita msa? Ay, ni dia msa. Massage nai ruan ini bo salon be client eh sih? Staff biasa massage nai ruan ini bo bahu tu ne. Staff sih be massage biasa sih ni. Buti emak buti sih buti malu mat buti malu sih lori tu ba. Timuro mak buti malu sir ni lori hotu ba. Wen tetetian la semak la ba lakon. Timuro antimuro mak buti malu. Tir fal ma eta mo si side er diam. Bona ma mo sudah toke la musik anin kalang maliri Miami mak tur ha neru kela ai. Ipai toy azai atobi. Oke, ursida. Kalang dia pa family sir hotu Zai er mera. Mau bonaiti ha foi la unia para bens ba unia ma unja karies lai ma unja karies bonaiti. Abi nya moi. Ba bona ma mares diega lai bona ma sana binya moi. Mai ma klan sam nasa de tau temi dia timuruan timuruan mak buti malu sa. I timuruan ti ita timuruan timuruan mak buti malu sa peli hotu ni sira stranger ma buti malu dia fali ita timuruan timuruan mak buti malu sa la dia kon ne fo la dia kon timuruan timuruan mak buti malu sa la dia fali. Oke, tu fal mai kaletan fal mensajen balum depois di te gasan musik ya. Lo ke la ver anbi flora harjan rona hela bonate anbi. Thank you barona anbi ikunona anbi mak manten rona hela. Apri si pri bahira mak fila pri. Este ti 230 Zuvi Antonio Junior. Abi nga moy. Ha. Abi nga moy kon musfel mai ni sina ni lesa ifal taona. Ne kaleta prena tan fal sina ni leon. Usi lijir ya mau ajuda tu lah unie para besba kolega narang apa iye bekora iya apa iye bekora kari krone lah para besba ni vida naruk usi junior dia bono mau file le file ne bani ne agora kere kela monografia wow bong estudo semangat nafati Ida nema ke madian proses ida nema ikus ita tu termina ite elabora ite nema tene elabora ite nema tene kita nia noi namos sentisa ser nia noi ga nebe semangat nafati espera katak tempo barak ni larang bel finalize depois de preparaan baye exame monografia ni Kari kita komplain di rumah kari kita lo konsult Google, and then tama biblioteka le beka kasir na monografi ane pemak ane sa winten judul, konsulta mas kaka sir ina mas dosente sir atu ne para sir tudu lalaok akerek monografi niang on sa mak belu feitu atu ne depois de paye mus exame kari itene program itene besre itene monografi le belu faila No, ita hein prepare tanian lili bae pergunta sir na begitu ni samina dor sir atu semua ita. Nabe semangat na fatian bang, nabe bon isturu. Bati ta kerek monografi ni mata sok muran ni ona.
tenía docente orientador, comprende ya día que más soy de hecho y de quita mate. Clara Domingas, día bonati más un día que la es bonati moza ni bien Domingas, ve Domingas, Domingas, ve día que la es. Nebe tu irfale maitan mamifa, mamifa, mamifa, ok. Dia, atu gas musika rua karek ya. Musika laurai ne, spesial ba laurai wan siro tu. Laurai usi Alex. Laurai. Terus ini aku pasrah Alex pasaribu nama musiknya Veronica. Maite kasrah nama untuk musiknya Ruanis. Iku satu tak ketenis rumah lu bayi wengkala musiknya.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hode dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Kara kasih su internet orang tolu, opresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.